0: Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih.

0: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
4: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
3: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2020.

0: 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam UAIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
1: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
0: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI

0: dari Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
1: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
0: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
4: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
5: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
3: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
6: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
7: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
6: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
8: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
6: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
9: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
9: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
10: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
11: The success of this project is not measured solely by
6: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku.
12: Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
11: Clear and sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
12: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Rangkaian Sendawar Pagi hadirkan pojok informasi ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa menyatakan akan mengikuti petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk penganggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan Purbaya ini merespon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadi Mulyono yang mengaku telah meminta tambahan anggaran 2,7 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan tahap 3 IKN kepada Purbaya. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya pengajuan tambahan anggaran dari sang bos otorita itu, namun ia bilang akan mengecek surat permintaan yang diklaim Basuki telah diajukan sejak 18 Juni 2026. Dilansir dari CNBC Indonesia, Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah kepada Purbaya untuk melanjutkan pembangunan tahap 3 IKN, dan tambahan itu juga akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah terbangun serta pembelian lahan. Untuk tahun anggaran 2026, otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar 5,47 triliun rupiah. Dana tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 423 miliar rupiah, belanja barang 732,5 miliar rupiah, dan belanja modal 4,3 triliun rupiah. Basuki mengatakan hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara aktual telah mencapai 80,2%. Angka tersebut telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual. Sementara itu, realisasi berdasarkan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai 1,23 triliun rupiah atau sekitar 26,2% dari pagu anggaran. Basuki juga memaparkan capaian pembangunan IKN sepanjang 2025 dari total DIPA awal sebesar 10,19 triliun rupiah yang digunakan penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai 9,4 triliun rupiah. Itulah informasi yang kami lansir dari CNBC Indonesia. Basuki meminta tambahan 2,7 triliun buat IKN.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ini semua gara-gara ibu gak becus urus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan RRI Sendawar. Pendengar, gimana kabar Anda di hari Sabtu ini ya? Suasana Sabtu hari ini terlihat cerah. Tentunya semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Dan pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 53 waktu Indonesia Tengah. Semoga suasana akhir pekan Anda juga semakin menyenangkan ya pendengar. Ada yang mungkin sedang bersantai di rumah, yang lagi menikmati secangkir kopi atau teh ya, dan yang lagi masih berolahraga, atau Anda yang sedang berbelanja ke pasar ya, mungkin juga ya masih dalam perjalanan bersama keluarga. Terima kasih pendengar menjadikan kami menjadikan teman informasi Anda di pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami karena masih ada rangkaian Sendawar siang yang akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Dan pendengar, apapun agenda akhir pekan Anda, semoga semuanya berjalan lancar dan juga membawa kebahagiaan. Tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama orang-orang terdekat, dan juga jadikan hari ini penuh energi positif. Saya Elvira, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami lanjutkan kembali ini lagu pilihan ya, yang bisa menambah semangat pagi Anda. Selamat menikmati Sabtu Anda dan menikmati akhir pekan, dan tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda. Saya akan menemani hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tiba kita pada Beranda Asta Cita. Untuk informasi pertama pendengar, ada Gafur Siregar, polisi pengawal pangan wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.

Penguatan ketahanan pangan menjadi program prioritas pemerintah dalam mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memimpin negeri ini periode 2024 hingga 2029. Polri sebagai lembaga dengan yang hadir berada di garis depan menjadi trigger masyarakat melaksanakan perintah Presiden di bidang ketahanan pangan. Dengan semangat pengabdian tanpa batas, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Kombes

0: mancing dari tadi gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Pak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
3: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
6: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:14 waktu Indonesia Tengah. Satgas Pangan Polda Kalsel yang dipimpin terus bergerak mengawal program pangan baik dari sisi distribusi maupun penegakan hukum hingga memastikan ketersediaan bahan pokok dan penting di tingkat konsumen. Peran Satgas Pangan Polda Kalsel sangat besar dalam mengawal keamanan distribusi barang pokok dan penting yang disubsidi pemerintah. Di antaranya pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani hingga pengawasan penjualan bahan pangan lainnya, mulai tingkat distributor hingga pedagang ke konsumen. Dalam penegakan hukum sendiri, pendengar, Gofur beberapa kali memimpin mengungkapkan kasus menonjol terkait pidana sektor pangan hingga menyelamatkan kebocoran keuangan negara akibat subsidi yang diselewengkan. Di antaranya penyelamatan petani dari upaya penyelewengan 11.500 kg atau 11,5 ton pupuk bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pupuk bersubsidi ini harus diberikan kepada petani yang berhak alias sudah terdata, namun oleh tersangka dijual keluar wilayah kabupaten dengan harga yang tinggi. Kemudian membongkar praktik pemalsuan pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer yang diisi pupuk merek Pohonska Max di Banjarbaru. Keberhasilan pembongkaran praktik curah pemalsuan pupuk itu, pendengar, krusial menyelamatkan petani dari penggunaan pupuk yang kandungannya tidak sesuai kemasan hingga menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produksi. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: lain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah udahlah, ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan Beranda Asta Cita. Polda Kalsel juga menyita 13,15 ribu sak pupuk isi 50 kg merek Gajah Hitam. Sakti produksi PT Satria Gunung Sakti Jawa Timur tanpa izin Kementerian Pertanian di pergudangan Banjarbaru. Atas pengungkapan itu, 4.603,299 petani di Kalimantan Selatan terselamatkan dari peredaran pupuk ilegal. Tak hanya pupuk, pendengar, Gofur pemimpin mengungkapkan peredaran minyak goreng subsidi diduga palsu dan tidak sesuai takaran dengan menyita lebih dari 3 ton produk kemasan minyak kita di Banjarmasin. Saat dipimpin Satuan Tugas Khusus Satgasus Penindakan Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi, Gofur berhasil mengungkapkan 12,4 miliar kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan LPG bersubsidi alias praktik ilegal distribusi energi selama kurun waktu 29 hari terhitung dari 6 April hingga 4 Mei 2026. Atas rangkaian keberhasilan penegak hukum ini, Polda Kalsel menjadi percontohan pilot project penerapan sistem integrasi data berkelanjutan dalam penanganan kesejahteraan, kejahatan sektor pangan yang digagas Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bu, ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:39 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi Beranda Asta Cita ya. Puncak HKG ke-54 Tri Tito ajak kader PKK perkuat 10 program pokok selaras Asta Cita. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Tri Tito Tito Karnavia mengajak para pengurus dan kader TPPKK untuk memperkuat 10 program pokok PKK selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Upaya tersebut pendengar dinilai penting terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Tri pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 11 Juli 2026. Acara tersebut mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksana Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Tri juga mengatakan PKK memiliki peran strategis dalam membangun nasional. Hal tersebut diperkuat melalui program Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, pendengar, kebijakan tersebut juga diperkuat dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 yang mengamankan penyusunan rencana induk dan rencana strategis PKK tahun 2025 hingga tahun 2029. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?

Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar Setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Pada puncak HKG ke-54, TPPKK juga menandatangani nota kesepahaman dengan 9 kementerian, lembaga pemerintahan, dan mitra non-pemerintahan sebagai bentuk penguatan kolaborasi. Selain itu, TPPKK memberikan penghargaan Adi Bakti Utama berupa pin emas kepada kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun tanpa berhenti. Dalam kesempatan itu juga, pendengar Tri turut melaporkan keberhasilan rangkaian kegiatan HKG PKK, diantaranya pelaksanaan minum pil multiple mikronutrien suplemen MMS secara serentak oleh 54.000 ibu hamil di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI pertama di Indonesia. Pendengar, berita ini mengakhiri jumpa kita pada Info Asa Cita pagi hari ini. Selanjutnya, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Inforama. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara selanjutnya, Inforama. Untuk informasi pertama, ada TNI AL galakkan ketahanan pangan lewat penanaman kedelai di Kairom. Berlanjut di informasi selanjutnya, ada Sudinkes Jakbar ajak warga manfaatkan cek kesehatan gratis. Pendengar, suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG karena menyediakan layanan screening berbagai penyakit untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna di Jakarta, Jumat mengatakan CKG memberikan layanan pemeriksaan dengan cakupan yang luas bagi masyarakat, aparatur sipil negara ASN, penyediaan jasa lainnya, perorangan, PJLP, dan kelompok lainnya. Menurut dia, layanan CKG meliputi screening aktivitas fisik, tuberkulosis TB, kesehatan jiwa, fungsi hati, faktor risiko kanker, status gizi, hipertensi, diabetes, kesehatan mata, telinga, gigi, penyakit kulit, penyakit paru, obstruktif, kronik, PPOK, kanker leher rahim, dan kanker paru-paru. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan berita ini setelah dua lagu selanjutnya. Ada dari lagu dari Ariana Grande, Made You Love Me. Selamat mendengarkan.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah.

Pada Jumat, program JKG digelar di Aula Kantor Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan diikuti 92 peserta yang terdiri atas ASN, kader PKK, serta petugas PJLP. Lurah Kembangan Utara Pepen mengatakan kegiatan tersebut juga mencakup pemeriksaan tes IFA yang diikuti 20 peserta serta memeriksa dahak terhadap 55 peserta. Pepen mengajak ASN kader PKK dan PJLP yang belum mengikuti CKG segera mendaftar layanan tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan. Menurut dia, pendengar, kesehatan merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan tanpa menunggu munculnya keluhan. Sebelumnya sendiri, pendengar, suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mencatat sebanyak 593.654 penduduk atau 23,14% dari total penduduk di wilayah itu telah mengakses program CKG hingga 6 Juli 2026. Sahruna mengatakan pihak menargetkan 46% penduduk Jakarta Barat atau sekitar 1.180.124 orang telah memanfaatkan layanan CKG hingga akhir 2026. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan di informasi selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
4: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.36 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Kementerian ESDM, program B50 bermanfaat ekonomi yang nyata. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan implementasi biodiesel B50 memberikan manfaat ekonomi nyata bagi negara sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam pernyataan di Jakarta Jumat menjelaskan transformasi ini menandai era di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik. Melalui formula baru tersebut, katanya, setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia. Menurutnya, keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini akan memperkuat fondasi mental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Ruang Stabilitas dan Inklusi Relay Pro 1 RRI Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: kesempatan dalam pengajuan Balikpapan sebagai tuan rumah. Menurutnya, posisi Balikpapan sebagai gerbang ibu kota Nusantara juga menjadi nilai tambah karena mudah diakses oleh kontingen dari berbagai daerah. KONI Balikpapan menyebut dukungan juga datang dari sejumlah KONI kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang menilai Balikpapan memiliki kesiapan sarana dan prasarana yang lebih baik. Saat ini fokus dunia olahraga Kaltim masih tertuju pada penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paset pada November 2026. Meski telah memiliki berbagai venue olahraga, KONI Balikpapan menilai masih diperlukan penambahan dan penyempurnaan berbagai fasilitas seperti venue akuatik, lintasan atletik, lintasan sepatu roda, dan sirkuit balap motor. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, Balikpapan optimistis mampu menjadi tuan rumah Porprov 2030. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Kom 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Dita Rania di pagi hari ini ya. Pendengar, pagi menjelang siang, hari ini siang sih sebenarnya ini ya. Pendengar, baru saja kita sama-sama menjalani MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru di 2026 ini pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman telah mengenalkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tagline MPLS Ramah, di mana tema ini digelorakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selama 5 hari mengikuti MPLS, setiap murid baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah dan seluruh warga belajar. Membahas mengenai MPLS tentunya kita menyoroti pentingnya sekolah pendidikan inklusif ya pendengar, bagaimana MPLS ini bisa mengakomodir keinklusivitasan dan juga memudahkan untuk para penyandang disabilitas. Dan sebelumnya pendengar, untuk mewujudkan MPLS ramah tidak membosankan, murid baru ini diperkenalkan dengan berbagai lagu anak seperti 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Hari Baru, dan juga Rukun Sama Teman, sehingga MPLS diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran yang menggembirakan atau joyful learning. Pendekatan joyful learning ini menjadi bagian dari 3 pilar penting mendengar dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. 2 pilar lain adalah pembelajaran berkesadaran, mindful learning, dan juga pembelajaran bermakna atau meaningful learning, di mana secara keseluruhan pendekatan pembelajaran mendalam bertujuan untuk memuliakan murid. Nah, MPLS diselenggarakan dengan sekolah melaksanakan penerimaan murid baru ya pendengar, dan melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Perbendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Yang patut disyukuri, sejauh ini pelaksanaan SPMB 2026 jauh dari kegaduhan. Perbendikdasmen mengatur penerimaan murid baru melalui 4 jalur yang terintegrasi, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Jalur domisili diperuntukkan untuk calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. Lalu yang kedua ada afirmasi pendengar, di mana ini dikhususkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi kurang mampu dan juga penyandang disabilitas. Nah, jalur afirmasi inilah menunjukkan pemihakan terhadap calon murid berkebutuhan khusus, di mana harapannya pada masa yang mendatang nanti tidak ada lagi sekolah-sekolah yang menolak calon murid berkebutuhan khusus. Dan tugas pemerintah serta stakeholder pendidikan adalah untuk menyiapkan sumber daya dan sarana-prasarana yang dibutuhkan sekolah agar mampu menerima murid dengan kondisi apapun ya pendengar. Jadi dalam sajian suara disabilitas dan inklusi di siang hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas serba-serbi MPLS bagi penyandang disabilitas dan sekolah inklusi ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Music Rap. Kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan

0: Musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Work Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That's Dick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan SPMB dirancang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Kata inklusif bermakna terbuka untuk menerima calon murid apapun latar belakang sosial ekonomi mereka, dan calon murid berkebutuhan khusus pun harus diterima dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Kata berkeadilan bermakna bahwa persentase 4 jalur dalam SPMB diatur lebih proporsional, dan penerimaan murid baru tidak sekedar berdasarkan kedekatan jarak tempat tinggal orang tua dengan sekolah. Dan pendengar, kesan seram dan kaku pada masa pengenalan sekolah atau MPLS sama sekali tidak terlihat di salah satu sekolah di Pacitan. Pendengar, di mana tahun ini anak-anak disabilitas di sekolah tersebut mengikuti masa orientasi dengan penuh keceriaan tanpa kekerasan. Pihak sekolah mengusung konsep MPLS ramah yang inklusif, menyenangkan, dan juga bebas dari aksi perundungan atau bullying. Dan salah satu guru dalam sekolah tersebut, Erlin Mardalin, menyebutkan bahwa pelaksanaan orientasi ini mengacu pada regulasi resmi yang dicanangkan oleh Mendikdasmen. Ya, pendengar, konsep ramah anak ini dikemas khusus selama 5 hari berturut-turut di minggu pertama masuk sekolah. Dan uniknya, materi orientasi disesuaikan juga dengan keragaman karakteristik siswa, baik tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, ataupun autis, dan bukan disuruh membawa atribut aneh. Anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK ini justru diajak melakukan aktivitas yang menyenangkan dan seru. Mulai dari berkeliling, mengenal lingkungan sekolah, berinteraksi ramah antar teman, hingga pembiasaan pola makan sehat bersama. Selain ini, pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk membahas serba-serbi MPLS bagi penyandang disabilitas, pendengar, dan juga MPLS yang berada di sekolah inklusif. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek juga memberikan fleksibilitas durasi pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam MPLS ramah untuk Satuan Pendidikan Luar Biasa atau SLB ya pendengar, supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para murid dengan status ABK. Ketua Tim Kajian Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Kosasi Ali Abu Bakar mengatakan secara umum rangkaian kegiatan MPLS ramah dimulai pada minggu pertama tahun ajaran baru dan juga dilaksanakan selama 5 hari. Namun masih bisa menyesuaikan pelaksanaannya bagi sekolah berasrama, SLB, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan juga sekolah yang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Ia juga mengatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan MPLS ramah ini termasuk pada SLB harus disosialisasikan kepada para wali murid paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaannya, yang disampaikan juga melalui surat resmi, pertemuan tatap muka, ataupun media komunikasi lain yang efektif. Nah, untuk materi yang disosialisasikan mendengar kepada para wali murid diantaranya adalah pengenalan tujuan dan juga asas dari MPLS ramah, materi, jadwal, dan larangan selama pelaksanaan, peran dan tanggung jawab panitia maupun wali murid, mekanisme pelaporan, dan juga pengaduan jika terjadi pelanggaran selama pelaksanaan, identifikasi masa tubuh murid ABK juga termasuk, maupun pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG. Kemendikbudristek juga pendengar telah menyiapkan rujukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh SLB selama rangkaian MPLS ramah ya, untuk mengakomodasi hambatan para murid ABK. Dan hal itu benar-benar terbukti ya pendengar, setelah tadi kita sudah sempat bahas satu sekolah yang ada di Pacitan pendengar, yang benar ini memang berhasil melakukan MPLS ramah di mana para siswa ABK jadi semangat dan tidak takut ke sekolah, dan tidak ada lagi perundungan ataupun hambatan-hambatan selama proses MPLS ya pendengar. Meskipun berlangsung dengan seru dan penuh tawa, murid-murid yang berada di SLB YKK Pacitan ini juga mengurangi penyusutan dibandingkan tahun lalu ya. Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi antusiasme dari sekolah tersebut untuk bisa menyambut para pahlawan cilik baru dengan lingkungan yang belajar aman dan nyaman gitu ya. Sehingga bisa dikatakan pendengar, Kemendikbudristek di tahun ini berhasil melakukan MPLS ramah untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dan juga penyandang disabilitas pendengar. Bagi sekolah yang inklusif juga MPLS ini juga berhasil ya pendengar, karena ternyata proses belajar mengajar di masa pengenalan lingkungan sekolah ini termasuk yang tidak berhambatan gitu ya pendengar. Jadi memang sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kemendikbudristek. Kami nanti akan kembali lagi pendengar setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: cukup bang, itu aja.
1: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
0: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
0: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Demikian suara disabilitas dan inklusi di siang hari ini, pendengar, yang sedikit membahas mengenai MPLS bagi ABK dan juga bagi sekolah inklusif ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps.

Sportboard Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Fincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026.

0: suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara

Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Be here, as I said many times.
2: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada

selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

opsi perpanjangan satu musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kata dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam.

wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: Frankfurt siang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.

0: to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dia, Pro 3.

Jabar Esports, wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan, wakil kawasan Eropa Timur dan

Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026

Informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samarnyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing

Jaka, kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan

0: Febastian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026.
1: Dari Pro Soto Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, waktu menunjukkan pukul 12:44 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan Sendawar siang hari ini. Surut Sungai Mahakam dimanfaatkan warga Melak mencari ikan. Surutnya Sungai Mahakam mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menjadi pertanda datangnya musim kemarau dan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan menggunakan pukat karena hasil tangkapan biasanya lebih banyak dibandingkan saat debit air tinggi. Salah seorang warga Melak, Wahyu, mengatakan dirinya berangkat sejak pagi buta untuk memasang dan menarik pukat di Sungai Mahakam. Air yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap. Wahyu pun juga mengatakan surutnya Sungai Mahakam merupakan kondisi yang biasa setiap musim kemarau. Saat air menyusut, sejumlah jenis ikan air tawar lebih mudah ditemukan di alur sungai maupun di daerah yang masih tergenang. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan surut Sungai Mahakam dimanfaatkan warga Melak mencari ikan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kita buka lagi di etnis Banjar. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu Banjar, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 52 39 38. Telah kita dengarkan satu buah lagu di ruang dengar Anda, ada Karindangan.

Pendengar Setia Pro 1 Sandawar, kami masih membuka dan menunggu attention dari pendengar Setia Pro 1 Sandawar di etnis Banjar ya, di hari ini tepat pada pukul 13:10 di hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026.

Baik, langsung saja kita dengarkan lagu untuk selanjutnya ya. Bagi para pendengar yang request bisa setelah dua lagu ini. Kami masih menunggu pendengar yang ingin bergabung ya di 08 12 55 23 938. Ada Syahradi ya, gadis manis Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu.

0: berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kami kembali membuka attention di etnis Banjar ya, karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 13 lewat 40 menit. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang ragam etnis Banjar.
0: Ragam etnis Banjar, Bang Putra Kusut dari Ombau. Gimana Bang, kabarnya pada siang hari ini Bang?
1: Kabarnya di siang hari ini sehat selalu Bang Ibnu.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca juga panas pol.
0: Woi sih, setiap hari ini Bang.
1: Setiap hari panas.
0: Bang Putra Galau, ini mau request lagu apa Bang Putra Galau?
1: Roh Kusut.
0: Roh Kusut.
1: Lagunya Angkapi Datang.
0: Angkapi Data.
1: Angkapi Badatang.
0: Angkapi.
1: Angkapi Badatang.
0: Angkapi Badatang. Oke, siapa salamnya Bang? Untuk siapa-siapa aja nih Bang?
1: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga bergabung ya di siang hari ini ya di etnis Banjar. Untuk Bunda Cerianya juga semoga bergabung ya di siang hari ini di etnis Banjar. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya untuk semuanya aja Bang Ibnu.
0: Siap Bang.
1: Yes. Untuk Bang Ibnunya juga semoga sehat selalu ya bersama Amin. Keluarga ya. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Halo, selamat siang ragam etnis Banjar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Boleh aku minta lagu Karindangan?
0: Karindangan. Oh, tadi habis diputar, Mbak Karindangan.
1: Oh, habis diputar. Pisang dan jantung aja.
0: Pisang dan jantung. Ini dengan Mbak siapa di mana?
1: Salam kenal ya, ini dari Mbak Rima.
0: Oh, salam.
1: Di Gleo Asa.
0: Oh, salam kenal kembali Mbak Rima. Ini anu sama Mas Ibnu.
1: Oh ya, salam ya. Kenal ya Mas Ibnu.
0: Iya, Mbak. Pisang dan jantung, request dari Mbak Rima ya.
1: Pinjam jalurnya.
0: Boleh, Mbak Rima, boleh, ya. Boleh, Mbak Rima.
1: Iya, sopan salamnya buat Bunda Rosi. Selamat siang, semoga sehat selalu. Ada Bunda Erni juga, ada Bunda Dahlia, ada Tikar Lampit, ada Pak Jalung. Buat Om Tamanjon juga nih, semoga sehat selalu. Ada Om Mapait, ada Bang Bio juga. Buat Cibi, ada Joni, ada Cici. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya aja ya Mbak Rima.
1: Buat Mbak Siskanya, buat Bang Edi Permananya, semoga sehat selalu.

0: Buat yang di studio nih, semoga sehat semuanya,
1: Amin.
0: semoga lancar aktivitasnya
1: Amin.
0: juga. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Ibnu.
1: Terima kasih
0: lagunya
1: kembali
0: ditunggu.
1: Mbak Rima.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita tunggu satu penelpon lagi ya, atau SMS maupun via WA untuk melengkapi ragam etnis Banjar pada siang hari ini ya.

Baik pendengar, karena waktu telah menunjukkan pukul 13:29, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikil.

0: yang STNK mengamati PKB sudah tidak ada lagi, itu tidak, masih dalam pengkajian teman-teman di sub untuk nanti tidak boleh untuk ngambil BBM bersubsidi, khususnya bersubsidi ini.
1: Jadi untuk mendukung program swasembada pangan Pak Presiden sudah kita lakukan di daerah Samarinda.
2: Iya, untuk di Pulau Samarinda itu sudah aman.
1: Sudah aman.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Antrian panjang di sejumlah SPBU Samarinda kembali mengganggu lalu lintas dan para pedagang UMKM. Mengatasi hal itu, pemerintah kota Samarinda menyiapkan penertiban bersama dengan Dinas Perhubungan serta pengelola SPBU. Berikut laporan selengkapnya.
4: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Samarinda kembali mengular setelah penyesuaian harga bahan bakar BBM non-subsidi pertama per 10 Juni 2026 lalu, yang kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, tapi juga mulai mengganggu aktivitas pelaku UMKM yang berjualan di sekitar SPBU. Merespon kondisi tersebut, pemerintah kota Samarinda bakal mengetatkan pengaturan antrean dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, pada wartawan mengatakan pengaturan antrean yang sebelumnya sempat berjalan baik, kini kembali perlu dibenahi agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain penataan antrean, Pemkot juga mengkaji penertiban pembelian BBM bersubsidi yang termasuk kemungkinan pembatasan bagi kendaraan yang dokumen administrasinya seperti STNK sudah tidak berlaku. Barnabas juga menegaskan praktik pengetap BBM harus ditindak karena turut memperparah antrean di SPBU.
0: Yang STNK mengamati, PKB sudah tidak ada lagi, itu tidak, masih dalam pengkajian teman-teman di sub untuk nanti tidak boleh untuk ngambil BBM bersubsidi, khususnya bersubsidi ini. Jadi pengaturannya yang paling penting, nanti saya juga sudah minta nanti di anu dipanggil pengelola pengelola SPBU supaya diatur itu pengaturannya. Dulu kan sempat anu juga sempat apa namanya rapi, nah belakangan muncul lagi nih, muncul lagi. Sebenarnya ini kan sudah mulai next flight kan sudah turun juga dari 26.000 menjadi 20.000 rasanya ini. Nah, mudah-mudahan nanti juga tampak juga mudah-mudahan pemerintah akan turunkan lagi. Tapi kalau melihat di situasi geopolitik Amerika dan Iran masih terus pengaturan juga ada beberapa hal sebenarnya itu. Pertama pengetap harus ditertibkan. Kemudian antrian itu juga harus ditertibkan karena itu akan mengganggu lalu lintas. Samping juga UMKM menjadi terganggu gitu. Nah orang berjualan jadi. Sebenarnya sistem pengaturannya ada lagi. Kita minta teman-teman di sub untuk mengatur lebih baik gitu lah, dengan berkoordinasi terhadap pengelola SPBU dan masyarakat setempat.
4: Menurutnya, penurunan harga next flight yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan antrean, dan Pemkot menilai koordinasi antara di sub, pengelola SPBU, dan masyarakat menjadi langkah penting agar antrean kendaraan tidak lagi mengganggu mobilitas maupun aktivitas ekonomi di sekitaran stasiun pengisian bahan bakar umum. RRI Rizky Multiantara melaporkan.
3: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program serap gabah dari para petani. Di Kalimantan Timur, Perumbulok Cabang Samarinda memastikan penyerapan hasil panen terus berjalan untuk menjaga stok beras sekaligus mendukung kesejahteraan para petani. Berikut laporannya.
5: Perumbulok Cabang Samarinda memastikan program serap gabah hasil panen petani di Kalimantan Timur terus berjalan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Penyerapan dilakukan di sejumlah daerah sentra produksi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Asisten Manajer Pemasaran Bulog Samarinda, Rizky Nur Fahripan mengatakan, pada musim tanam pertama, Bulog telah menyerap gabah dari sejumlah wilayah, diantaranya Kutai Kartanegara, Kutai Timur, serta beberapa kawasan di kota Samarinda. Ia pun memastikan ketersediaan stok beras hasil penyerapan gabah dalam kondisi aman dan mencukupi.
1: Yang di masa tanam pertama kemarin Pak, dari Januari sampai April lah anggapannya, itu sudah menyerap di beberapa daerah yang sentra produksi seperti kayak di Marangkayu, di Kutim, di Kaubun, kalau Marangkayu tadi di Kutai Kartanegara ya, dan beberapa daerah di Samarinda juga kita ambil sebenarnya, dan kita kerjasamakan dengan mitra penggilingan dan berasnya masuk ke kita. Jadi untuk mendukung program swasembada pangan Pak Presiden sudah kita lakukan di daerah Samarinda.
2: Iya, untuk di Pulau Samarinda itu sudah aman.
1: Sudah aman. Jadi kita bekerja sama Pak dengan Gapoktan, Babinsa juga, PPL yang ini. Jadi saling menginfokan ini ada panen. Jadi kita cek kalau itu memang sesuai kriteria yang ini, kita ambil gabahnya, nanti kita olah di mitra penggilingan kita, Pak.
5: Rizky menjelaskan, Bulog membeli gabah kering panen sesuai harga pembelian yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogramnya. Menurutnya, angka tersebut adalah harga yang ideal untuk menyejahterakan petani sekaligus menjaga semangat mereka untuk terus meningkatkan produksi. Bahkan, Rizky mengungkapkan, di beberapa daerah harga beli gabah kering panen bisa mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500. Ia pun berharap program penyerapan gabah dapat terus diperkuat pada musim panen berikutnya, sehingga mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani Kalimantan Timur, memperkuat cadangan beras, serta mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan astacita Presiden. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
3: Sementara itu, menghadapi musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah. Pelaksana tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutim, Alidi, mengatakan warga diberikan bantuan benih sayuran, polybag, dan pupuk kompos melalui program Teras Pangan B2SA. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui Griya Sehat Kota Samarinda. Fasilitas ini menjadi layanan kesehatan tradisional komplementer yang memadukan pengobatan modern dengan pelayanan tradisional. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Julfikar Ali.
6: Griya Sehat Kota Samarinda

0: ini baru dan merupakan kebanggaan bagi Kota Samarinda karena adalah satu-satunya yang di Pulau Kalimantan ya, yang di Kota Samarinda adalah pilot project pertama kali yang memiliki fasilitas kesehatan yang pelayanannya itu adalah pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Mungkin kalau dulu kita mengenal herbal, kemudian urut, pijat, bekam gitu ya, itu dilakukan oleh masyarakat umum, tapi kita sekarang sudah ada fasilitas kesehatan.
1: Menurut Kusuma, layanan kesehatan tradisional di Griya Sehat tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan medis. Pasien tetap dapat menjalani pengobatan dan kontrol di rumah sakit, sekaligus memperoleh layanan tambahan seperti akupuntur maupun akupresur, sesuai kondisi dan kebutuhan kesehatan. Pendekatan yang digunakan Griya Sehat bersifat holistik dengan melihat kondisi pasien dari berbagai aspek. Seluruh pelayanan juga diberikan berdasarkan kompetensi tenaga kesehatan serta metode yang diarahkan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan. Dari Samarinda, Zulfikar Arim melaporkan.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat menghadiri rapat koordinasi daerah FKUB Sekaltim di Kecamatan Penajam pada minggu ini. Seno mengatakan FKUB berperan dalam membangun komunikasi antar umat beragama sekaligus mencegah munculnya potensi konflik di daerah. Keberadaan dari FKUB juga dinilai selaras dengan pembangunan IKN yang mengedepankan penguatan kehidupan beragama, sehingga tercipta masyarakat yang damai serta harmonis. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Pemerintah Kota Samarinda memastikan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet tetap dapat digunakan tanpa biaya. Kebijakan ini diterapkan meski distribusi aset olahraga terus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita simak laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tetap memberikan prioritas terhadap pembinaan atlet dengan membebaskan biaya penggunaan fasilitas latihan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung persiapan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur. Sementara itu, sejumlah aset olahraga yang memiliki nilai ekonomis tetap dikenakan retribusi sesuai ketentuan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Beberapa fasilitas seperti Stadion Segiri, Taman Cerdas, dan folder air hitam menjadi aset yang dikelola untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Kepala Disporapar Samarinda Muslimin mengatakan, pemerintah tetap membedakan antara fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pembinaan atlet dan aset yang dapat dimanfaatkan secara komersial.
4: Teman-teman harus memahami bahwa ada aset pemerintah dalam hal ini di bawah tanggung jawab Disporapar untuk pembinaan olahraga. Untuk pembinaan olahraga, atlet, ada juga yang dikomersilkan. Ada juga yang dikomersilkan. Selama ini kami di bawah UPTD melalui UPTD itu melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di Stadion Sigiri, lalu di Taman Cerdas, lalu di Polder, yang memang sarana itu memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Nah juga ada juga sarana yang dipergunakan untuk tempat latihan gedung anggar, taekwondo, silat. Kalau untuk pembinaan hati dalam rangka persiapan pokok itu kita gerakkan.
3: Menurut Muslimin, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar atlet dapat berlatih secara optimal. Dukungan terhadap pembinaan tidak hanya diberikan melalui program, tetapi juga memastikan fasilitas latihan tetap dapat diakses tanpa membebani atlet maupun cabang olahraga. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Setelah mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi sebesar 20 miliar rupiah, pengurus besar Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur segera menetapkan jumlah cabang olahraga dan nomor tanding. Berikut laporannya.
5: Dinas Pemuda Olahraga dan Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat tahap lanjutan bersama Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi atau PB Porprov Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin di ruang rapat Konikal Tim Kota Samarinda. Dalam rapat koordinasi lanjutan itu membahas terkait persiapan Paser sebagai tuan rumah Porprov ke-8 tahun 2026 ini yang bakal dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 27 November 2026. Ketua Harian PB Porprov Paser Katsul Wijaya menerangkan tahapan ini terfokus pada penetapan cabang dan nomor yang dipertandingkan dan diarahkan untuk segera memastikan

0: jumlah tersebut. Dijelaskan Katsul yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, lambatnya proses penetapan nomor tanding Porprov ini karena memang menunggu kepastian dari Pemprov Kaltim terkait bantuan anggaran provinsi untuk Kabupaten Paser sebagai tuan rumah pelaksana Porprov.
1: Berdasarkan masukan, dukungan dari Dispora Provinsi dan Pengurus KONI, kami insya Allah dalam waktu dekat ini akan menetapkan cabang dan nomor tanding tersebut. Ya tadi sudah diminta 2 hari, 3 hari inilah. Ya paling tidak minggu depan ini, Senin Selasa, sudah kami siap sampaikan dalam rangka percepatan untuk tahap-tahap berikutnya. Pada prinsipnya terkait dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di Provinsi, baik di Dispora maupun KONI Provinsi, untuk segera penetapan cabang dan nomor tanding segera kami lakukan.
2: Apa sih kendalanya Pak sehingga penetapan cabur baru akan dilakukan?
1: Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya penetapan ini sudah ingin kami lakukan sebelumnya di bulan April. Namun karena kami ingin mendapatkan kepastian terkait dengan dukungan anggaran, terutama anggaran yang difasilitasi oleh provinsi, karena ini penyelenggaraan ini di backup oleh dana provinsi. Dan yang tidak kalah penting, penyesuaian untuk penetapan ini adalah transisi kepengurusan KONI Kaltim. Karena kami tidak ingin keburu-buru, itu kami akan koordinasikan dengan KONI Provinsi.
0: Sementara itu, PLT Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading menyebutkan bantuan anggaran dari provinsi dipastikan sudah ada, yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan PB Porprov senilai 60 miliar lebih. Sejumlah bantuan anggaran tersebut hanya diperuntukkan keperluan pertandingan di luar dari pembayaran honor panitia, wasit, juri, dan SDM yang lainnya.
3: Anggaran yang kita sudah siapkan untuk saat ini berdasarkan masuk dari informasi dari tim anggaran itu kita sudah siapkan sekitar 20 miliar. Dan anggaran ini insya Allah sudah mudah-mudahan tidak berubah lagi masuk di keluar PPAS ya. Itu dibahas di tingkat DPR ya. Kemudian yang kedua dari anggaran itu tersaji untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan. Kemudian didalami isinya ada konsumsi, ada akomodasi, ada transportasi, dan jersey ya. Itu semua kita lakukan simulasi insya Allah sangat cukup, cuma honor ya. Cuma memang kita minta kepada cabang olahraga untuk memaklumi dengan kondisi yang ada saat kita saja tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi terjadi, sehingga kita juga minta cabang olahraga untuk memaklumi keadaan itu sendiri.
0: Kemudian dari 20 miliar tersebut juga sudah termasuk beberapa biaya pengiriman peralatan pertandingan khusus untuk 15 cabang olahraga yang dihibahkan oleh Dispora Kaltim. Selain dari keperluan tersebut, dikatakan Rasman adalah tanggung jawab Paser sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Antrian panjang di sejumlah SPBU Samarinda kembali mengganggu lalu lintas dan para pedagang UMKM. Mengatasi hal itu, pemerintah kota Samarinda menyiapkan penertiban bersama dengan Dinas Perhubungan serta pengelola SPBU. Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program serap gabah dari para petani di Kalimantan Timur. Perum Bulog Cabang Samarinda memastikan penyerapan hasil panen terus berjalan untuk menjaga stok beras sekaligus mendukung kesejahteraan para petani. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mesti bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini Anda bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Dan saya ditemani pendengar di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan program Karaoke Live di prodang.karaoke pukul 14.30 hingga pukul 16. Tetap bersama kami pendengar, saat ini sudah pukul 14 lewat 25 menit. Suasana di siang hari ini, cuaca khususnya, sangat panas dan sangat terik mendengar ya. Bahkan ini sudah hampir jam setengah tiga sore mendengar. Tapi dengan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Baik, pendengar, saat ini pukul 14.31 menit, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Karaoke Live. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
3: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro Dandut, Dandut adalah kita di karaoke malam di siang jelang sore ini ya. Karaoke Dangdut ya, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda hari ini Sabtu 18 Juli 2026 ya. Oke, pendengar yang mau berkaraoke bersama Bang Edi di kesempatan siang jelang sore ini, silakan langsung saja ya di telepon 0812-505-23938 ya. Siap-siap ya, kita bernyanyi bersama-sama nih ya, gak apa-apa ya, nyanyi untuk hiburan saja ini ya. Ya, silakan yang mau bergabung ya, ditunggu. Nah, ini ada yang sudah bergabung, ada Damar Wulan. Nah, Damar Wulan mau nyanyi apa? Yo, selamat sore Bang Damar, siang jelang sore Bang Damar.
1: Ya, halo, selamat siang, jelang siang.
0: Ya, silakan Bang Damar, mau request lagu apa?
1: Lagunya ini karaoke live kah?
0: Ya, karaoke live dong.
1: Lagunya itu Bang. Ya, rintik-rintik hujan menaburi kaca jendela kamarku. Penyanyinya Caca Handika.
0: Penyanyinya Caca Handika. Judulnya apa?
1: Gak tahu juga Bang, cuma tahu liriknya aja.
0: Oke, liriknya apa tadi? Rintik-rintik hujan.
1: Iya. Penyanyinya Caca Handika.
0: Penyanyinya Caca Handika. Ya, sebentar. Rintik-rintik hujan Caca Handika.
1: Itu lagu lama.
0: Lagu lama ya. Ya, masih ya. Dicari sebentar. Rintik-rintik hujan. Apa tadi membasahi?
1: Itu Bang, rintik-rintik hujan menaburi kaca jendela kamarku. Seiring datang rinduku padamu.
0: Jendela kamarku ya.
1: Ya.
0: Ya. Ntar cari dulu.
1: Ya.
0: Lagu
1: pelan
0: pelan
1: ya, saya di komputer.
0: Oh, antara Jawa dan Sumatera.
1: Iya ya. Cuma aku tahu liriknya aja.
0: Iya ya. Antara Jawa dan Sumatera.
1: Penyanyinya kan Caca Handika.
0: Caca Handika, benar. Jawa Sumatera ya.
1: Iya ya.
0: Oke, siap ya, kita coba.
1: Iya ya.
0: Oke Bang, siap-siap Bang.
1: Ya.

0: cantetat bersatu rintik-rintik hujan. Oh, kecil musiknya.
1: Ya, bentar.

0: Mantap, Bang. Damar Wulan, ya, terima kasih. Ya. Siapa salam buat siapa?
1: Ini kan, Bang, kalau bisa tahun depan terus siang terus, jadi enggak terlalu ngantuk kita, Bang. Okay, ya, okay. Kalau bisa dikasih panjang siang terus karaoke-nya.
0: Oke, okay, nanti ditampung dulu ya.
1: Iya, iya. Okay. Kalau malam kan saya kan kadang cepat tidur gitu. Apalagi sudah larut malam itu.
0: Benar-benar sih, ya.
1: Kalau sore gini pas aja kan?
0: Pas, ya. Benar sih, apalagi cuacanya.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau karaoke siang kan kan banyak yang gabungan gitu.
0: Ya.
1: Kayak dulu kalau jam 10 tuh aduh banyak yang sudah tidur.
0: Oh, iya iya.
1: Okay. Kalau bisa tahun depan kita lanjut sampai siang dan lagi malam gitu.
0: Iya iya. Oke.
1: Okay. Ya bingkis ya.
0: Silakan.
1: Bingkisnya buat putra khususnya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Ani di kuasanya. Juga buat Kak Andre-nya ditunggu lagu mayanya. Juga buat yang dibusur tuh ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja Bang Edi.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Soalnya baru hari ini serat. Kemarin-kemarin saya banyak pekerjaan.
0: Iya, iya. Oke.
1: Okay. Jadi berbagi waktu gabungan di radio ini.
0: Siap, mantap. Enggak apa-apa, yang penting masih sempat sapa-sapa.
1: Iya, kalau karaoke kan saya tiap hari Sabtu harus masuk. Oh, dulu gitu. Kan saya yang minta siang.
0: Iya. Oke deh.
1: Jadinya buat semuanya. Buat Bang Edinya, makasih. Selamat siang menjelang
0: sore. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih ya Bang Damar sudah beratensi. Sama salahnya buat semuanya saja. Ya, Jawa Sumatera rupanya judulnya ya. Oke deh, di belakangnya Damar Wulan, silakan. Yuk, mau nyanyi lagu apa? Silakan. Ada Tikar Lampit ya. Kita beri kesempatan Tikar Lampit nih menyumbangkan lagu. Halo Tikar Lampit.
2: Halo.
0: Oke, silakan Bang Tikar.
2: Di sini panas sekali.
0: Ya sama, di sini juga panas banget. Silakan.
2: Lagunya Madu aja.
0: Madu ya.
2: Ya.
0: Oke, siap ya. Sebentar, cari-cari dulu.
2: Ada kah?
0: Pasti dong ada. Ya, madu. Ya, siap-siap.
2: Madu, madu.
0: Engkau
2: orangnya manis, manis madu.
0: Oke, Bang, siap yuk lagunya, Bang. Sudah siap nih. Oke, Bang, siapa nih? Tikar ya.
2: Iya. Satu salamnya buat Damar Wulan. Selamat sore. Ya. Kekasihnya Damar Wulan itu ada dekat-dekat kami.
0: Oh, sapa salam aja lah.
2: Iya, tapi lama dia tidak gabung di radio. Okay. Kampung tempat dia tinggal sekarang ya paling 20 kilo atau nggak sampai.
0: Oke. Okay. Okay, Bang, yuk siap-siap Bang.
2: Iya, sapa salamnya dari A sampai Z, Z kembali ke A, semuanya yang mendengar RRI pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Putus. Aduh, gimana nih? Kira dinyanyiin. Oke deh, yang di rumah nyanyi, silakan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya. Bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita menyapa lagi di Pro Dangdut ya. Masih di Pro Dangdut, kita buka sesi kedua. Ada Mbak Ani di sesi dua. Halo, selamat sore Mbak Ani.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Iya, Mbak Ani monggo silakan. Nyanyi apa?
1: Seandainya aku tak ingat dosa, Bang. Nggak ada wanita. Warnanya kuning.
0: Seandainya
1: aku tak ingat dosa.
0: Iya.
1: Nggak ada kuning.
0: Aku tak ingat dosa.
1: Karaoke-nya warnanya ungu, Bang.
0: Karaoke-nya warnanya ungu.
1: Iya, Bunda Ritanya Bunda Rita. Warnanya oren.
0: Bunda Ritanya oren. Oke deh. Yuk, siap-siap ya Mbak Ani di Ongko Asa.
1: Ketemu ke Bang?
0: Ketemu, ya.
1: Oke.
0: Yuk, Mbak Ani silakan.
1: Masih storing, Mbak ya?
0: Oh, masih storing. Ya, hasilkan dulu tadi.

0: Eh, mantap banget ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Bang Edi, boleh usul nih?
0: Usul boleh, silakan.
1: Kalau boleh di apa namanya, di Ruang Rindu juga ada karaoke live-nya.
0: Oh iya, siap.
1: Di malam minggu dengan durasi yang sama.
0: Iya, oke.
1: Sapa salamnya juga untuk abang-abang putra putra yang bisa karaoke, ditunggu karaoke live-nya. Sapa salam untuk pendengar setia yang lagi monitor di pada siang hari ini, semoga terhibur selalu dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat bang yang bertugas, selama bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Ani di Ongko Asa. Ya, di belakangnya Mbak Ani, silakan yang mau bergabung ya. Tentunya masih di Prodangdut, masih temani pendengar ya hingga nanti.

0: warna biru.
1: Oh, warna biru ya. Ya, sebentar. Pengadilan Cinta. Nah, tuh, ayamnya sudah nyanyi duluan tuh. Dari Imam S. Arifin ya?
0: Iya, iya.
1: Warnanya biru apa hijau?
0: Coba lihat di...
1: Ya, Imam S. Arifinnya warnanya hijau ya?
0: Hijau ya?
1: Iya, hijau.
0: Iya, iya.
1: Oke. Kita coba ya, sama-sama. Nanti dibantu ya.
0: Iya.
1: Yuk, Bang.

0: Coba ulang lagi, Bang.
1: Oke, okay, ulang ya. Ya. Ya, siap-siap nih, Bang.
0: Aku enggak dengar.

0: Okay bang, siap. Sama salam.
1: Aku gak dengar suara musiknya Bang Edi.
0: Oh gak dengar.
1: Iya, makanya putus.
0: Ya,
1: nah, aku kasih besar restoring betul.
0: Sore ya. Ya.
1: Aku kasih kecil, aku gak dengar lagi suara musiknya. Makanya iya. Aku di rap yang kedua aku gak bisa masuk.
0: Iyalah,
1: hilang suaranya.
0: Nanti
1: ya sekian lagi. Dan terima kasih.
0: Ya sama-sama.
1: Salam untuk semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Untuk Bang Edinya, semoga sehat selalu. Sekian dan terima kasih Bang, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih.

0: 0812 505 2398 ya. Tadi sudah bersama dengan Putra Kusut dengan Pengadilan Cinta ya, dari Imam S. Arifin. Oke, ada lagi di belakangnya Putra Kusut, silakan yang bergabung. Oke, ada lagi ya. Nah, nomornya baru nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang Lodi.
0: Ya, dengan bahasa apa? Mbak Erni.
1: Oh.
0: Ini Mbak Erni.
1: Iya, iya.
0: Oh, Mbak Erni, silakan Mbak Erni.
1: Iya. Aku cuma request lagu aja Bang Lodi ya.
0: Oh, request lagu. Apa nih judulnya?
1: Itu Cinta dan Air Mata.
0: Tapi diputarnya di akhir-akhir banget ya. Gak apa-apa ya?
1: Iya, terakhir akhirnya.
0: Iya.
1: Spesial buat Putra Kusut sama Mbak Ami. Cinta dan Air Mata.
0: Ya, ya.
1: Suka salamnya buat Mbak Ami sama Putra Kusut juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin. Ya.
1: Buat teman-teman yang lain juga semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Bang Edi juga semoga sehat selalu bareng keluarga. Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Edi atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat sore. Terima kasih untuk atensinya Mbak Erni ya. Di belakangnya Mbak Erni, kami masih tunggu yang mau berkaraoke, silakan di 0812 505 2398 ya.

Baik, berkat masih menunggu ada tensi lagi berikutnya, kita sama-sama nyanyi ya. Dari siapa nih, bekas pacar Hamdan ATT ya. Bekas pacar.

18 ya, dengar ya. Di bulan Juli sudah di tangan 18. Iya, sehat-sehat untuk kita semua. Amin.

0: Oke, menyapa lagi ya. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat sore, juga dengan Rara dari Sampit.
0: Dari Sampit? Waduh.
1: Iya, Rara.
0: Rara ya, iya. Dengan Mbak Rara di Sampit.
1: Kenalan dulu ya, Bang Edi ya.
0: Ya, betul Bang Edi, iya. Salam kenal balik Mbak Rara dari Sampit ini ya. Mbak Rara mau nyanyi lagu apa, Mbak Rara?
1: mau nyanyi lagu ini.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagunya terguling-guling aja deh.
0: Ah, terguling-guling? Oke, dicari dulu lagunya ya. Lagunya
1: oke, mau salam dulu ya.
0: Ya, silakan sabar dulu sampai dicari.
1: Hai, salamnya dengan Bu Eti ya. Selamat sore. Adikku Maya Kirana Wulandari ya, selamat sore. Ya, ini baru masuk ini jadi belum banyak teman. Ada siapa aja? Salam kenal deh semuanya.
0: Salam kenal
1: ya.
0: Aja lah semuanya. Iya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, Mbak Rara siap nih lagunya ya. Terguling-guling.
1: Iya. Oke. Okay,

0: Duluan dong musiknya.
1: Apa ya?
0: Oke, siap. Eh, tapi jangan diketawain deh, ini belajar lah ya.
1: Terguling-guling, ya.
0: Iya, iya, mana?
1: Ya, kita dari awal ya, kita ulang dari awal ya.
0: Oke, iya, nggak ada suara di sini.
1: Iya, iya.
0: Musiknya nggak ada.

0: ini sudah ada musiknya ya.
1: Kalau dari sini sudah terputar ini. Kalau dari sini sudah terputar. Dari situ belum ter ini back anu apa? Di radio enggak muncul ya? Halo. Di radio muncul enggak? Ya, di radio muncul enggak? Enggak muncul.
0: Di radio.
1: Ya, di radio ada enggak. Suara enggak?
0: Enggak, muncul tapi kecil.
1: Suara Bang Edi ada enggak di radio? Halo.
0: Suara Bang Edi. Ya. Sebentar.
1: Ya, di radio ada enggak suara Bang Edi ini?
0: Iya.
1: Ada enggak suara Bang Edi? Tes. Ada. Tes halo, cek. Ada suara Bang Edi di radio?
0: Ada.
1: Ada enggak suara Bang Edi?
0: Ada, suara Bang Edi di radio ada.
1: Suara lagunya enggak ada ya?
0: Langsung ke HP ini, Bang.
1: Oh, pakai HP.
0: Iya, langsung pakai HP aja ya. Pakai yang untuk ini, untuk yang apa ini?
1: Ya sebentar dicarikan lagi cucu Cahyati terguling-guling.
0: Dihubung bapak ini aja.
1: Bentar ya.

0: Ini bukan ya. Pakai ini coba gimana? Ada juga suaranya?
1: Enggak ada. Suara-suaranya Bang Edi aja yang di HP Rara.
0: Oke, mau lagu yang lain enggak nih, Bang? Mbak Rara. Kayaknya gangguan.
1: Oke, kalau aku yang Kak, biasanya di HP jadi ini kalau enggak
0: ada lagu lain.
1: Oh, kalau enggak. Kalau enggak gini aja, Bang. Apa namanya? Rara pakai ini, pakai HP-nya satunya aja ya.
0: Boleh, bentar, boleh. Ya. Boleh. Ya, boleh kayak gitu.
1: Boleh, sebentar ya. Tunggu ya.
0: Siap, siap. Silakan, silakan ditunggu ya, silakan.
1: Oke. Halo?
0: Ya, gimana, siap?
1: Sebentar.
0: Ya, aman masih ditunggu. Kita beri kesempatan nih untuk Mbak Rara dari Sampit ini ya. Terguling-guling nih, siapa nih yang hafal liriknya? Ah, Bang Edi gak hafal nih. Nadanya Bang Edi gak hafal.

0: Oke, Bang Andre, ini Bang Andre masuk. Wah, putus Bang Andre. Oke, tinggal 30 menit ya untuk kita tuntaskan di Pro Dangdut Karaoke sore hari ini. Oke, Bang Andre di Goyong. Halo, selamat sore Bang Andre.
1: Halo. Ya, Bang Andre. Halo, Kak. Ya. Tadi ada Ajeng Rara tadi di samping itu, dia dikpeknya nggak keluar itu, Kak.
0: Kenapa?
1: Dikpeknya di kita tuh nggak keluar.
0: Feedbacknya.
1: Makanya dia pakai HP langsung. makanya masa nggak bisa, dia nggak bisa pakai radio itu.
0: Iya,
1: Bang. Dia kan pakai streaming.
0: Kalau dari studio sudah dikasih feedback ini. Dikasih feedback.
1: Ayo ada Ajeng masuk di sana. Yo, aku standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kirain mau nyanyi ya. Oke deh, Mbak Rara di Sambit masih mau nyoba, silakan. Siapa tahu bisa.

0: Oke, Mbak Rara kembali lagi ya. Halo.
1: Iya, kembali, halo.
0: Silakan.
1: Ini ya. Bang, kalau lewat streaming memang delay Bang, jam gitunya di HP nggak ada.
0: Jadi pake, katakan lewat telepon. Iya, iya, pakai streaming ya, soalnya jauh dari sampai.
1: Iya, jauh.
0: Jadi gimana? Jadi gimana nih Mbak Rara?
1: Jadi kalau lewat HP musiknya temen HP nggak bisa masuk.
0: Nggak bisa masuk ya. Jadi nggak bisa ya, kayaknya.
1: Nggak bisa. Kalau
0: request deh, nggak apa-apa. Request lagu ya, nanti diputar di akhir-akhir ya. Gimana?
1: Iya deh, kalau gitu
0: request aja.
1: Ya,
0: terguling-guling ya lagunya ya.
1: Terguling-guling tadi ya.
0: Okay. Boleh, iya deh. Oke.
1: Okay. Oke, yang tadi itu yang baru masuk ke Andre ya. Oke okay, ya.
0: Bang Andre.
1: Iya. Selamat sore
0: Bang Andre ya. Mohon maaf ya Mbak Rara. Terima kasih sudah bergabung. Iya, yuk sehat-sehat ya Mbak Rara di Sampit ya. Oke, baik pendengar, sudah pukul 15:34.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Perodang. Ya, maksudnya Perodang.karaoke di sore hari ini. Saat ini sudah pukul 15.46 ya. Ya, masih satu telepon lagi barangkali ya, atau dua telepon ya. Selamat sore Bang Hidi, di sini panas banget ya. Perodang dan Rotterdam kita. Saya Bunda Ceria, lagunya Bekas Pacar. Dibingkis buat Putra Kusut, Putra Banjar, Bang Mikael, Bunda Angsa Putih, Bunda Erni, pokoknya semuanya saja yang bergabung di sore hari ini ya. Terima kasih ya. Bunda Ceria ya, enggak nyanyi sapa salam aja ya deh. Terima kasih Bunda Ceria. Oke, masih menunggu ada telepon masuk ya. Satu lagi kalinya, satu kali lagi bisa kayaknya. Tapi ini sudah 47 nih, 47 menit. 15:47 ya. Kita nyanyi bareng-bareng aja yo. 0812 ya. 08 0812 505 23938. Yang mau gabung nih, kopi susu. Kira-kira kopi susunya enak gak nih sore hari ini? Sore-sore kopi susu. Silakan yang di rumah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rodandut Karaoke sampai di sini ya, kami hadirkan di ruang Rada edisi siar hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya Edi masih menemani pendengar ya di siang jelang sore ini. Memasuki pukul 16 di sore hari ini, pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya, Green Radio. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Selamat sore pendengar, saya ini senang sekali bisa menemani pendengar di program acara Green Radio sore hari ini pendengar. Ya pendengar, Indonesia pernah dijuluki sebagai paru-paru dunia. Ya, Zamrud Khatulistiwa itulah julukan Indonesia karena hutan hujan hijaunya yang luas. Kini dunia sedang berjuang melawan emisi karbon termasuk Indonesia. Menurut Persatuan Konservasi Alam Internasional, hutan merupakan sumber sekaligus penyelamat masalah emisi karbon dunia. Sebanyak 25% emisi global berasal dari sektor darat dan deforestasi merupakan penyumbang emisi tersebut. Namun, hutan dapat menjadi solusi ulung dalam menangani masalah iklim. Hutan mampu menyerap 2,6 miliar ton karbon dioksida dan jumlah ini merupakan sepertiga dari jumlah karbon yang dilepaskan akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pendengar, maka dari itu menjaga hutan merupakan salah satu solusi penting untuk mengatasi perubahan iklim. Ada beberapa negara dunia yang memiliki hutan hujan terluas. Negara mana saja? Tetaplah bersama kami, kami akan informasikan lebih lengkap dalam program acara Green Radio sore hari ini.

0: Masih di program Green Radio sore hari ini RRI Sendawara, tentunya bersama saya ini mendengar. Ya, kita bahas yuk beberapa negara dunia yang memiliki hutan hujan terluas. Yang pertama, Brasil. Negara Brasil merupakan negara dengan hutan hujan yang besar di dunia. Brasil bertanggung jawab melindungi hutan hujan terbesar di dunia, yakni hutan Amazon menurut Greenpeace. Menurut Britannica, 40% hutan Amazon berada di Brasil. Selama 40 tahun terakhir, hutan Amazon di Brasil telah kehilangan lebih dari 18% wilayahnya. Beberapa alasan hilangnya wilayah hutan tersebut ialah karena penebangan liar, peternakan kedelai, dan peternakan sapi. Walaupun beberapa wilayah hutan ini telah dilindungi, wilayah hutan lain yang tak terlindungi masih berada di bawah ancaman. Padahal hutan ini menjadi tempat hidup berbagai hewan peran. Selain itu, tumbuhan dan masyarakat tentunya ya, masyarakat adat di negara tersebut. Sebelumnya, Presiden Brasil digugat atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Kriminal Internasional terkait dugaan perannya dalam kehancuran hutan Amazon. AFP melaporkan bahwa gugatan tersebut menuduh pemimpin Brasil melancarkan kampanye luas yang mengakibatkan pembunuhan para pembela lingkungan. Mereka juga mengklaim Bolsonaro bertanggung jawab atas kehilangan 4.000 km persegi atau 400.000 hektar hutan hujan setiap tahun. Bolsonaro juga dikatakan telah membuat laju deforestasi bulanan meningkat hingga 88% sejak menjabat pada 1 Januari 2019.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
1: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Sendawar masih di Green Radio sore hari ini membahas tentang apakah Indonesia masih menjadi paru-paru dunia, ya ini berkaitan dengan kelestarian hutan ya. Ya, ada negara-negara yang memang memiliki hutan hujan yang luas. Selain Brasil, ada negara Kongo. Mengutip dari National Geographic, Kongo menjadi negara kedua dengan hutan hujan terbesar di dunia. Sebanyak 60% wilayah Kongo merupakan hutan hujan. Hutan hujan yang ada di negara Kongo sendiri merupakan 2/3 dari luasan cekungan basin. Hutan hujan memainkan peran sentral dalam keseimbangan ekologi bumi. Hutan hujan menyimpan stok air untuk seluruh benua Afrika. Tak hanya itu, sebuah studi mengatakan bahwa pohon yang ada di cekungan Kongo dapat menyimpan karbon 3 kali lebih banyak dibandingkan pohon di Amazon. Negara berikutnya adalah Indonesia. Mengutip dari World Rescue Institute, sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Luasnya diperkirakan mencapai 4,25 juta hektar pada awal tahun 90-an. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, KLHK, luas hutan Indonesia mencapai 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan pada 2019. Hutan Indonesia seperti hutan di berbagai negara juga mengalami ancaman deforestasi yang terus membayangi keberlangsungannya. Walaupun demikian, pendengar, para pemimpin negara Indonesia mengklaim Indonesia berhasil menghentikan laju deforestasi hingga kebakaran hutan. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis selama 2010 sampai 2019.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali masih saya ditemani pendengar di sore hari ini ya, khususnya dalam program acara Green Radio. Ya pendengar, hutan Indonesia bukan hanya paru-paru dunia ya. Lebih dari itu pendengar, merupakan harapan besar pengurangan emisi karbon ya. Pendengar, hutan Indonesia selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Namun, peran hutan Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar julukan tersebut. Dengan luas hutan tropis yang besar dan cadangan karbon yang melimpah, Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca. Hutan dan lahan gambut Indonesia bahkan menjadi salah satu aset terpenting dalam mendukung target pengendalian perubahan iklim dunia. Pendengar,

0: Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Edi menemani pendengar dalam program acara Green Radio. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di program Green Radio edisi lain bersama saya Edi. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan program siaran kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran terjaringan Koordinator Nusantar 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli tahun 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, rekan Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya situasi dan cuaca di Palangkaraya untuk sore hari ini rekan Amin?
1: Wah, Palangkaraya panas Ria Arda, dan mungkin di Kalimantan Tengah saat ini lagi siaga karhutla juga Ria Arda. Bagaimana kalau di Samarinda Ria Arda?
0: Saya rasa sama ya, cuacanya dan suasananya memang lagi terik dan panas-panas, cuaca ekstrim untuk saat sekarang. Jaga kondisi Amin pastinya?
1: Iya, siap Ria Arda.
0: Ada informasi apa untuk sore hari ini?
1: Baik Ria Arda, dari Kalimantan Tengah terkait tentang BPOM dorong hilirisasi riset dan percepatan izin edar produk UMKM di Kalimantan Tengah, Ria Arda.
0: Baik, silakan informasinya rekan Amin.
1: Terima kasih rekan Ria Arda di RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi hasil riset, percepatan layanan perizinan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui produk yang aman, bermutu, berizin edar dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Jadi jamu PM ini sudah beredar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan itu semua kabupaten ada.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI, menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Muhammad Kasuri, saat kegiatan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah serta gerakan minum jamu di Palangkaraya menyampaikan, BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan pada produk yang telah beredar, tetapi dimulai sejak proses pengembangan inovasi. BPOM mendorong hasil penelitian dari perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai referensi akademik, melainkan dapat dihilirisasi menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan siap dipasarkan. Karena itu, seluruh UPT BPOM diminta aktif mendampingi proses pengembangan produk di daerahnya masing-masing.
4: Tentunya kalau mau berjalan mulai dari nol ya, kita cari untung tapi enggak terlalu tinggi, nanti kalau sudah maju maka bisa menjadi untung yang lebih besar lagi. Ini yang kita jembatani melalui fitur bridge ini.
3: Muhammad Kasuri juga mengakui masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menganggap proses pengurusan izin edar BPOM rumit dan berbelit. Untuk itu, BPOM terus menekankan layanan melalui pendampingan langsung di berbagai daerah, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai persyaratan sertifikat, cara produk yang baik, CPB, dan pendaftaran nomor izin edar, NIE, untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam maupun suplemen kesehatan. Selain pemasaran secara langsung, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan digital marketing melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha BPOM. Pelaku UMKM obat tradisional jamu PM, Pisit Mahapit, Nia Pitra, mengatakan ia mengapresiasi upaya yang dilakukan BPOM Palangkaraya yang telah mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh izin edar. Nia berharap pemerintah daerah dan BPOM terus memperluas pembinaan serta pendataan terhadap UMKM yang ingin naik kelas, sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Tengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Untuk pemerintah dan Balai BPOM, kita sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih menginikan apa membina UMKM, lebih mendata lagi UMKM mana yang ingin naik kelas. Dan untuk Balai Besar POM itu sudah sangat bagus ya membina kita sesuai sama yang tadi, mereka tidak ada pernah apa menjunjung tinggi integritasnya. Pokoknya kita ngurus izin edar BPOM ini tidak ada dipungut biaya apapun kecuali registrasinya memang di aplikasi itu masuk ke EKAS negara.
3: Dengan adanya proses pembinaan dari BPOM Palangkaraya, diharapkan kualitas produk jamu mengalami peningkatan, terutama dari sisi kemasan dan informasi produk. Dengan adanya izin edar, diharapkan dapat mendorong peningkatan produk jamu herbal berbahan dasar alam, karena para mitra penjual dan masyarakat semakin yakin terhadap keamanan dan legalitas produk jamu yang akan dipasarkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Riarda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda rekan Ria di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Amin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Zubaida.
1: Iya, selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan untuk sore hari ini rekan Zube?
1: Alhamdulillah cuaca di Kota Tarakan sore ini nampaknya masih cerah ini Ria.
0: Masih cerah, semoga malam minggu juga menyenangkan ya Zubaida ya.
1: Amin.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini di Lintas Bandung Nusantara rekan Zube?
1: Ya, ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Kota Tarakan, Ria.
0: Baik, Zubaida, silakan informasinya untuk pendengar kita.
1: Terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul memperkirakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan telah mencapai 60%.

0: seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga listrik yang telah disiapkan PLN. Khairul menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak kendala cuaca. Meski demikian, ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di kawasan Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan. Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait, Pemkot siap membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Khairul kembali menegaskan bahwa sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga dari luar wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
2: Baik, terima kasih rekan Jubaidah, Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana di Banjarmasin.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja kawan-kawan di sini. Untuk cuaca sendiri bagaimana Auliana di Banjarmasin sore hari ini?
1: Alhamdulillah bisa malam mingguan kayaknya ya, cerah berawan. Menyala hari ini Mbak Ria.
0: Pokoknya menyala terus RRI ya.
1: Menyala terus. Kalau nggak menyala bukan RRI ya.
0: Baik. Aulia, ada informasi apa ini dari Banjarmasin?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Mbak Ria, ada dampak pemadaman listrik bergilir ya. Ini tentunya meresahkan sekali bagi para pelaku UMKM dan juga kuliner dan juga fasilitas kesehatan ya. Ini berdampak sekali.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Auliana.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di Puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter Puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
3: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya. Dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga...

0: Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
1: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
2: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, itu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang aktif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
1: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalsolteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
4: Terima kasih Oliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Gimana kabarnya Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kabar Nunukan baik-baik, aman. Untuk kondisi cuaca sejak pagi hingga sore ini masih cerah berawan rekan Arda.
0: Cerah berawan, sama kalau begitu iya, dengan situasi sama Linda. Dari Nunukan ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan di wilayah Nunukan terkait tentang masalah kesehatan, di mana pemerintah akan memperkuat intervensi menekan kasus diabetes rekan Arda.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini Rusdi.
1: Baik, Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
3: Kita yang kita buat, kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
2: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
3: Jadi kita melakukan screening setiap bulan. Banyak yang dilakukan di posyandu, di paskes itu setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
2: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
3: Kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantaraya, sore hari ini kami akhiri dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemerintah Kota Samarinda bersama dengan Perumpulang memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Stok beras dan minyak goreng dipastikan tersedia. Sementara harga kebutuhan pokok masih terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi tetap berada pada level normal.
2: Minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, ya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan harganya turun ini inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
1: Selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama Perumbulok. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sementara, stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan mendatang.
3: Tapi untuk 3 bulan ke depan untuk program ini jalan.
4: Aman aja Pak, karena kita roll over terus stoknya insya Allah aman. Saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun misalnya di sini kurang ya daerah lain ke buffer, jadi kita saling buffer sih. Minyak kebetulan aman sih Pak, untuk 1-2 bulan ke depan masih aman karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
1: Meski kondisi masih aman, pemerintah Kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: FM RRI Sendawa.
2: Selamat sore pendengar, saya Edi masih temani pendengar di sore hari ini hingga pukul 19. Usai kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Tiba sudah saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 17.30 Sendawara sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan kami. Dan tentunya dengan informasi. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Saudara mendengar, debit air sungai Mahakam di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, Kutai Barat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mulai mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama transportasi sungai yang menjadi jalur utama mobilitas warga setempat. Pendengar, terlihat di sejumlah titik bantaran sungai, permukaan air semakin menyusut sehingga banyak perahu harus bersandar lebih jauh dari bibir sungai. Warga pun harus berjalan melewati hamparan pasir dan tanah yang mulai mengering untuk mencapai perahu. Salah seorang warga Kampung Tering Lama bernama Hajau mengatakan surutnya sungai Mahakam sudah mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi saat memasuki musim kemarau. Hajau mengungkapkan meski aktivitas masyarakat masih berlangsung lancar saat ini, para pemilik perahu tentu harus lebih hati-hati karena beberapa bagian sungai menjadi dangkal sehingga menyulitkan saat melintas.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Informasi berikutnya di Sedawar sore ini bersama saya di pendengar tentang Mahakam Ulu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengalokasikan anggaran sebesar 19,4 miliar untuk mendukung operasional dan pembangunan di tingkat rukun tetangga atau RT di tahun 2026 ini. Pendengar, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkuat peran RT dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di lingkungan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Mahakam Ulu Suryanto menjelaskan sebanyak 194 RT di seluruh wilayah Mahulu dipastikan menerima bantuan sebesar 100 juta untuk masing-masing RT pada tahun ini. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow.
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
1: Masih di Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop dan informasi. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Edi masih temani pendengar. Ya, pendengar, nobar final Piala Dunia di Kutai Barat melibatkan UMKM dan artis lokal. Pemerintah Kutai Barat tidak hanya menghadirkan nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 sebagai ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga melibatkan pelaku usaha mikro serta seniman lokal untuk memeriahkan kegiatan yang akan berlangsung di alun-alun Ito Sendawar Senin 20 Juli nanti. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat akan disuguhkan hiburan dari penampilan artis lokal Sendawar yang mengisi rangkaian acara sebelum pertandingan dimulai. Panitia juga menyediakan stan kuliner yang dikelola pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kehadiran stan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan penjualan di tengah ramainya pengunjung. Selain itu, berbagai door prize menarik telah disiapkan panitia untuk dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan hingga selesai. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi ruang berkumpul yang nyaman sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.

Pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya ditemani pendengar di Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi. Sampai jumpa lagi di Sendawar sore ini di edisi lain, dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyaksikan, maksud kami untuk mendengarkan program siar kami selanjutnya memasuki pukul 18 zona petang.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18 kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan program siaran berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit.

barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan.

Mas'ud, Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansyari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitab Allah. Kalau dalam kepandaian itu bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnatur rasul. Kalau dalam sunnatur rasul bersamaan, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam hijrah bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
5: What's

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقَّ

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita dengar bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam pengajian Al-Qur'an.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan salat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan salat maghrib.

fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini kami hadirkan program Zona Petang, telah hadir ke ruang dengar Anda sajian ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an dan juga lagu-lagu religi Islam. Semoga bisa menambah pahala dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di akhir program Zona Petang dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak

Fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
7: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
8: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
7: Jangan, malu dong.
8: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
9: Say, kita berdua di sini saja ya.
8: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
6: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Ya, muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ajak Anda sejenak mendengarkan share langsung sebab pula kami relay bersama Bersatu RRI Samarinda.
1: Dari Inggris ada bagaimana Rashford kini menguasai bola. Marcus Rashford bayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, namun upayanya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford coba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jesse Spence. Jesse Spence 4-1-2 tadi masuknya berhasil direbut oleh Ryan Setti, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jesse Spence, hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana, berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan, atau Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise, berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Di sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan gimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, berbahaya, ada Bukayo Saka belakang, dia kena penalti, berputar-putar dia, mau cari bagian oleh mainan yang keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang. Sayang sekali upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang Mark Maignan yang sudah keluar dari serangan jauh, mencoba kini serangan balik dari Prancis melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari kota, oh mencoba dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan amanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi mencoba menguasai bola, berikan kepada Jesse Spence, mencoba menggiring Jesse Spence, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi ada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, berikan lagi kepada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada gini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, Marcus Rashford, dia akan tampil hati, Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas keterangan, dimainin oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford, kirim lagi, ada Inggris, Saka, gol, puyeng, komentatornya sampai puyeng, berputar-putar, bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
2: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja Bung Indra
3: ya.
2: Dan sebenarnya Maignan sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti, masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
3: Ya, mengerikan. Nampaknya The Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Prancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Cherki mencoba kirim Prancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Roger, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor di tengah, kembalikan lagi kepada Kwanzaa, mencoba mencari Bukayo Saka, kini di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni, namun membentur pertahanan dari Prancis, buang saja ke depan, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris, Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sebagai Kwanzaa, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa, masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang, sektor sebelah kiri ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence dengan Marcus Rashford. Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Rashford kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan dan gawang Prancis. Mark Maignan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris namun gawang yang tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappé ke Lisandro Doye namun kembali patah di tengah jalan. Berupaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi dan nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang baru deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri. Nah, asuh Thomas Tuchel ini bagaimana serangan lagi mencuri bangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Angkat langsung jauh ke depan namun hampir saja tadi namun tidak ada kawan memang. Lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate sektor sebelah kanan dari Prancis memberikan pada Gusto sodok kepada Olise mendapat kanan tadi ada Mauro Gusto mencoba menggiring perlahan ini Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris namun umpannya membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis dikirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan ada Ryan Cherki masih Cherki kirimkan bola ke depan mencari kawannya berdiri bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan masih Mbappe mundur ke belakang kepada Doye dengan Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang ada Kwanzaa di sana kembalikan lagi kepada Rice lagi pada Eze mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris. Jet Spence mundur saja ke belakang belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung Jepang mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, baik oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni. Masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi. Bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan, dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis.
4: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pegul 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Tidak sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix, ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez, lebar kepada Due. Kerja sama dengan Rabiot, masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan dibantuan oleh Gusto ke tengah, yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Onsa masih menguasai bola, bawa bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanza pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki, karena memang sudah unggul cukup jauh 0-3 dari Prancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford, ini seperti latihan aja nih pendek-pendek umpannya nih ya, main-main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice, ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rogers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, untuk saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana.
5: Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
2: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
5: Ya,
2: kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
4: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, nah dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan terang dalam kotak penalti, di bawah, coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua ini nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanan yang dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh penjaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menghidupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
6: Pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, terus Harry Kane belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
7: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
6: Iya.
7: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Real Lions dan terbukti ya.
6: Iya.
7: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist.
6: Iya.
7: Dan Ezri Konsah bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka terjadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
6: berat ya, padahal
7: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya, tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
6: Iya.
7: Pasti kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan ya, bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Dan memang di depan ya, terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
6: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan ya, juga ya. Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh. Ya. Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
7: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
6: Iya.
7: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi back kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada iya. Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik. Dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya
6: iya.
7: keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi
6: iya.
7: juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarel Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
6: Oke. Nah, tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawang ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe. Kenapa buruk sekali Bu nggak bisa masuk?
7: Ya ini bagian dari apa ya? Artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir itu kan banyak faktor juga. Artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan 2 on target. Sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu. Dan bahkan ada 1 gol tadi offside.
6: Iya,
7: betul. Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam menekan peluang yang mereka dapatkan. Itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe. Jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya. Tapi kan untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
6: Iya,
7: jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dan Henderson.
6: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri ya.
7: Ya.
6: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
8: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Jupri.
6: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
8: Ya,

0: dimainkan Osman Dembele gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
1: terlalu tajam
0: apa gitu. Jadi istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dan Spanyol gitu.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung?
1: Ada Bung Jupri Alexander.
2: Oh Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
1: Salam Pak Toto. Gimana Pak Toto?
2: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai nih dua-duanya ini sebenarnya gak mungkin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti.
1: Oke, baik Pak Toto.
2: Terima kasih Bung Wisnu, Bung Jupri, salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak. Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi Pak Solihin. Oke, terputus ya Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
1: Salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
3: Iya. Apa ya, gak apa-apa lah. Itu berarti kalau menurut saya melihat permainan, tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin dan masing-masing terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali nggak nyerang sih, tapi nggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi aku hampir nggak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu jadinya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
1: Oke, okay, baik.
3: Ya mungkin nanti bisa masuk walaupun satu ya.
1: Oke, okay, baik Pak Sarwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
4: Ya itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Dan saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya ini. Seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4, sudah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat. Bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya, itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
1: Oke, nah untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya?
4: Iya.
1: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
4: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan. Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga. Saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihan latihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini. Dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Aspi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara.

masih mendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bukayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: rekan saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan. Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
0: Di luar Nurul.
1: Terima kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
1: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali ya, dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
1: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
1: Bukan Pickford. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi.
0: Barcola masuk ya. Ya.
1: Rashford dikeluarkan. Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
1: Liverpool juga Barcola
0: ya kan. Lumayan tuh.
1: Ya. Dan pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Mador punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang pada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali, masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Melebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka. Pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini. Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Dewey, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Oli Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi, langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia. Yang dituju tadi adalah pemain nomor 17, Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson, yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada menor punggung 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Oli Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri, membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, melebar dia pada Dembele yang dituju, ya Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris yang masih dikuasai, masih kepada Dembele, kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi, bergeser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis, bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi, empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, main nomor punggung 17 Rodgers, kerjasama dengan Kwanza kali ini, masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di sedalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masukkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris, masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris, tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk ke-9 kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri, Spence di sana, masih Spence. Nah, yang tujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21, geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze, masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze, umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia, masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini. Dia sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri,
2: ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan, ya, kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
1: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana ketika Rogers, ya.

0: Prancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Prancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan, dan serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Apa yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
1: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Ini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ini sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, lagi protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Dan Rice kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa, pada McWehi di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri. Kini ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, masuk kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi, pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue, hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, jadi sundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Nan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise, namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4 masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya, sudorkan lagi bola ke depan, namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice, ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sektor sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe di arah kotak mati. Kylian Mbappe berhasil dihentikan tadi oleh Konsa, sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi, sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers tadi, masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini menendang, pas! Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris.

0: Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ulangkan lagi pada Jespen di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jespen mencari kawannya. Sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka. Berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang kepada Eze. Masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi pada Eze, masih Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis. Mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sedorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sedorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana. Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas lagi sudah dilakukan. Ada Olisey kini menguasai bola dari Perancis. Coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, bercoba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe. Namun berhasil dikembalikan oleh Jespen. Terjadi perebutan di sana. Berhasil menguasai bola. Jespen melewati 1-2 pemain dari Perancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Perancis. Masih Watkins di sektor sebelah kanan. Mereka kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze. Masih Eze di arah kotak penalti dari Perancis. Bayangi oleh Rabiot. Kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan. Namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris. Masalah bola disekot kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni. Namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi. Debakor lagi nih. Masalah bola mundur ke belakang pada Lucas Digne. Berikan lagi kepada Olisey. Masih Olisey, pemain dari Prancis, mencoba menggiring perlahan mencari kawannya. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bakorla. Nomor punggung 12 dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa. Kirimkan lagi ke tengah. Ada Kylian Mbappe. Ada bagaimana Kylian Dembele. Dembele berputar-putar. Kylian mengetahkan. Oh, sayang sekali. Tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris. Belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi. Berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson. Angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jespen. Namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Pemerahan gini pemain dari Perancis. Kirimkan pada Lucas Digne. Masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia. Ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Bakorla menatap ke depan. Namun pendek saja, kembalikan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan tendangan Upamecano. Ditepis saja oleh Dean Henderson. Mau mencoba ada lagi jar oleh Bakorla. Mundur ke belakang lagi. Ada Lucas Digne. Masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola. Dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olisey melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung. Ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi. Ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti. Malo Gusto, oh, sayang sekali membentur. Masih dikuasai oleh pemain Perancis. Ada Dembele tadi, oh, Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel. Langsung saja disapu jauh ke depan. Mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan. Terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis. Berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya. Di daerah pertahanan dari Le Bleu berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Upamecano kirim lagi bola ke depan mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olisey dan juga pada Kylian Mbappe. Kirimkan gol! dari Lionel Messi di Bung.
1: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil. Dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
0: Iya, ini begitu menyeramkan Prancis di babak yang kedua, mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan, kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya, kira-kira Mbappe! Wow, dari kotak penalti! Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola. Dan tampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian permain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
1: Ya, ya.
0: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
1: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di babak pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
0: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua. Bagaimana terlihat juga lebar sayap
1: ya, kelebarannya
0: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
1: Ya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
0: Ya, ini sebenarnya menjadi alarm bagi The Three Lions, apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
1: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
0: Ya, Anders Break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Prancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Prancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan. Setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan, yang akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 penegakan Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris Ferguson sodorkan tadi menampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, jatuh pemain Inggris, bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan, sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangi tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini, ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Oli Watkins kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze, ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran, bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis pada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi, benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence, mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Jet Spence, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sodorkan saja kepada Emery, sodorkan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan, bersiap akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix nampaknya, mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi mana Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, ini Olise, oh, sontekannya bagaimana dari kotak penalti, memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto, tendangannya masih menyamping saja, tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris, belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Prancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Prancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Arabia, dan mundur ke belakang Upamecano kini, Dembele lagi masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise terpaksa terjatuh, mencoba bangkit lagi Olise, bayangin oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, makil Lucas Digne, dan umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur pemain dari Inggris, ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti, Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya, ya Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Prancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit, bagaimana Bukayo Saka pemain dari Inggris ini, menit ke 76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Masih lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan berkilim Mbappe, memberikan lagi pada Olise. Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Weah tadi. Upaya dari Olise menguasai bola di area kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam oleh Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla. Masih Bakorla di area kotak penalti. Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2. Bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya. Masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, memberikan lagi kepada Dembele, terjatuh Mauro Gusto, pelanggaran terjadi. Mauro Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Oli Watkins. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Bleu di daerah pertahanan dari Inggris. Bola nampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan, sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot, ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris, kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tengah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh, membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik, bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke 78 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan. Lini serang mereka, Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai, sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17, digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor punggung di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih coba kali ini umpan coba dilakukan, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele, tidak menemui sasaran, sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 unggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu tidak percaya. Ini juga ditentukan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali, hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Lise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit, ketika wasit tadi menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanza, back dari Inggris di sektor kanan ini, juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya, sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanza, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanza, Rhys James. Ya, positif, Kwanza digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan, pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana, geser lagi. Bagaimana pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan, umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe coba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan, namun arahnya tepat pada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini, ada pemain Inggris di sana. Spence belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, Rasa Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson, nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Pendek saja dia, kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan yang dituju pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana, masih mencoba membangun serangan. Kali ini Eze terjatuh dalam kotak penalti dan wasit juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Maignan. 16 sudah bersiap dia, Maignan, untuk menahan ataupun juga mengadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologi Francis Prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama bukan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Mike Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka. Sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis. Sedangkan Mike Maignan ini bergeser ke kanan, sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini, atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana, sangat suportif sekali sepertinya nih Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Maignan, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris, setelah terus menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
2: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana, masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Main nomor punggung 4 dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi bekerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi dan Rice, masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, pada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola Jet Spence, umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini pemain nomor 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba di sektor sebelah kiri, pemain Prancis Latroa bersama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil. Rencang-rencang sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti, Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh Olise, berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Kali ini bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. Di tengah lapangan pertandingan, bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak ditiup fluidnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba main nomor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Main nomor punggung 6 ditarik mundur digantikan oleh main nomor punggung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah main nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti, tiga pemain Inggris membayangi. Kali ini Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil, dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence, yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence, dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Henderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Usman Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Usman Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini, dia dalam kotak penalti Inggris ini, melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengeco dua pemain Inggris. Di antaranya Calobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis, Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sinak dari sajian Piala Dunia 2026 dan saatnya kami sampaikan kepada Anda berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 19 Juli 2026.
1: 26 kan sekali lagi semangatnya kan ada pengurangan TKD ya. Jadi tim anggaran sekarang sedang menyusun. Makanya kan ada beberapa yang dilakukan, efisiensi perjalanan dinas.
2: Yang membeli biosolar di SPBU itu supaya dinas perhubungan kabupaten kota itu memastikan kendaraan tersebut layak jalan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah murni Kalimantan Timur menyusut menjadi 15,15 triliun rupiah. Akibatnya APBD perubahan 2026 akan difokuskan untuk menjaga fiskal di tengah turunnya transfer keuangan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memulai pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026. Langkah itu diambil karena pemerintah masih menghitung kemampuan fiskal daerah setelah APBD murni 2026 menyusut menjadi 15,15 triliun rupiah yang dipengaruhi berkurangnya transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Struktur anggaran pendapatan belanja daerah tersebut terdiri atas pendapatan daerah 14,25 triliun dan belanja daerah 15,15 triliun rupiah. Kepala Bapeda Kalimantan Timur Muhaimin usai rapat dengar pendapat bersama dengan DPRD Kaltim di Samarinda mengatakan fokus pemerintah saat ini bukan menambah program baru melainkan menyeimbangkan kemampuan fiskal dengan belanja daerah. Karena itu penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan masih menunggu rampungnya pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara atau KUA PPAS 2027 sebelum RKPD perubahan 2026 diajukan pada pekan ketiga di bulan Juli ini. Menurut Muhaimin, tim anggaran pemerintah daerah TAPD kini tengah menyusun berbagai langkah efisiensi untuk menjaga kesehatan fiskal Kaltim. Sejumlah penghematan dilakukan mulai dari pembatasan perjalanan dinas, efisiensi belanja makan dan minum, pengurangan penggunaan listrik dan air, melalui kebijakan bekerja dari rumah, hingga menunda kegiatan yang belum menjadi prioritas.
4: Kondisi kemampuan fiskal kita di tahun 2026 ini sedang berjalan. Nah seperti kita ketahui kan 2006 ini kan semangatnya bukan semangat menambah kegiatan tapi semangat mengurangi kegiatan karena ada pengurangan TKD. Jadi belum, kami sekarang masih konsentrasi dulu untuk menyelesaikan KUA PPAS 2027. Nah setelah itu selesai nanti di minggu ketiga bulan Juli baru kami mengajukan RKPD tahun 2026 KUBA. Jadi belum kan sekali lagi semangatnya kan ada pengurangan TKD ya. Jadi tim anggaran yang diketuai oleh Bu Sekda sekarang sedang menyusun. Makanya kan ada beberapa yang dilakukan. Ada efisiensi perjalanan dinas, ada efisiensi makan minum, ada efisiensi dari penggunaan listrik dan air karena kita menggunakan MEPA. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak kurang prioritas lebih dulu. Nah semangatnya kita membalancekan dulu antara pengurangan TKD dengan belanja kita yang anggarannya berkurang.
3: Muhaimin menegaskan usulan perubahan anggaran termasuk pokok-pokok pikiran DPRD baru bakal dibahas setelah dokumen perencanaan selesai disusun. Pemerintah Kaltim juga berharap anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2026 mampu menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa mengganggu program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Antrian panjang kendaraan roda 4 di sejumlah SPBU Samarinda mendorong munculnya usulan pengetatan penyaluran BBM subsidi. Dinas Perhubungan pun mengusulkan hanya kendaraan yang taat administrasi dapat mengakses BBM bersubsidi. Berikut laporannya.
5: Antrean kendaraan roda 4 yang kerap mengular hingga menutupi akses jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar SPBU mendorong Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran BBM subsidi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmaruli Tua Manalu, mengatakan akses pembelian BBM subsidi sebaiknya dikaitkan dengan kepatuhan kendaraan dalam membayar pajak serta memenuhi kewajiban uji berkala atau uji kir. Menurutnya, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak seharusnya memperoleh subsidi dari pemerintah. Dinas Perhubungan juga mengusulkan agar pengambilan nomor antrian pembelian BBM subsidi dilakukan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Kota. Dengan mekanisme tersebut, status pajak kendaraan, kelulusan ujikir, dan kelayakan kendaraan dapat diverifikasi sebelum kendaraan memperoleh akses membeli BBM subsidi.
2: Pengambilan nomor antrian SPBU itu yang membeli biosolar di SPBU itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, supaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu memastikan kendaraan tersebut kena layak jalan apa tidak, layak jalan atau kini masih hidup. Terus yang kedua dalam rangka meningkatkan opsi pajak PKB. Okay. Karena kami melihat juga, menemukan juga ada yang STNK-nya atau pajaknya tidak dibayarkan. Hal yang harus kita perhatikan.
5: Selain menciptakan antrean yang lebih tertib, kebijakan tersebut diharapkan mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan dan melaksanakan ujikir, sehingga penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan keselamatan kendaraan di jalan. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis lembaga penyiaran radio dan televisi di Samarinda. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat peran lembaga penyiaran dalam menghadirkan informasi yang berkualitas di tengah perkembangan era digital. Kita simak laporannya.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis lembaga penyiaran radio dan televisi. Kegiatan bertema penguatan peran radio dan televisi Kaltim sebagai media informasi edukasi dan hiburan berkualitas di era digital. Berlangsung di salah satu hotel di Samarinda pada Sabtu 18 Juli 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menilai tantangan lembaga penyiaran di era digital tidak hanya menyangkut kecepatan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga kemampuan menjaga kepercayaan publik. Ririn menyebut kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi media untuk terus menjalankan perannya di tengah arus informasi yang semakin cepat.
7: Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, komunikasi, dan mengakses berbagai layanan media. Perkembangan teknologi penyiaran tidak hanya menghadirkan peluang yang besar, tapi juga tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghadirkan materi yang berkualitas, edukatif, dan bertanggung jawab.
6: Melalui bimbingan teknis ini, Ririn berharap peserta memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi penyiaran terkini, perkembangan transformasi digital, serta inovasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lembaga penyiaran. Menurut Ririn, lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas ruang publik.

0: mendukung pembinaan atlet melalui penyediaan sarana dan prasarana latihan. Dukungan anggaran dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Kita simak laporannya.
1: Pembinaan atlet tidak hanya bergantung pada kemampuan pelatih dan semangat para atlet. Ketersediaan fasilitas latihan, peralatan olahraga, hingga dukungan anggaran menjadi faktor penting agar target prestasi pada berbagai kejuaraan dapat tercapai. Di tengah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari perlengkapan latihan, vitamin, uang saku, hingga biaya operasional atlet. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda agar proses pembinaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai jika ingin atlet mampu meraih prestasi.
2: Tempat latihan aja mereka kadang-kadang berbentuk sama orang tua. Ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bagaimana prestasi mau besar, mau juara, memberikan kontribusi medali emas, tapi sarana prasarana tidak disiapkan. Itu juga menjadi pertanyaan para atlet dan pelatih, ketika mereka dituntut untuk berprestasi, kita sebagai pemerintah harus menyiapkan saprasnya. Saprasnya apa saja? Tempat latihannya, peralatannya, belum lagi bagaimana vitaminnya, bagaimana uang sakunya, bagaimana pakaiannya, itu juga menjadi tanggung jawab kita semua yang sampai hari ini kita masih berusaha untuk bisa menyiapkan dan menganggarkan.
1: Menurut Muslimin, pemerintah terus mengupayakan penganggaran untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet sesuai kemampuan keuangan daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban atlet yang selama ini masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalani latihan. Melalui dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai, pembinaan atlet di Samarinda diharapkan semakin optimal, sehingga mampu melahirkan prestasi pada tingkat provinsi maupun nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: DPRD Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat bersama KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membahas arah pembangunan olahraga di Kubar. Kita simak laporan selengkapnya.
3: DPRD Kutai Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD guna membahas arah pembangunan olahraga di daerah belum lama ini. Pertemuan yang berlangsung di DPRD Kubar tersebut memfokuskan pembahasan pada program prioritas jangka pendek menuju Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Pasar November 2026 hingga target jangka panjang menjadikan Kutai Barat sebagai tuan rumah Porprov 2030. Selain membahas kesiapan menghadapi Porprov Kaltim, rapat juga menyoroti pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan, penguatan organisasi olahraga, hingga upaya mengaktifkan seluruh cabang olahraga atau cabor yang dipertandingkan di Kaltim agar dapat berkembang di Kubar. Pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Kubar Oktavianus Jack menegaskan, DPRD berkomitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan KONI Kutai Barat. Menurutnya, pembahasan dalam RDP menjadi langkah awal untuk menyusun kebutuhan program dan anggaran secara bersama.
4: Intinya DPRD tetap mendukung untuk prestasi olahraga ini dengan tetap mendorong untuk mencari bibit-bibit yang baik. Kan. Dari sisi anggaran tinggal nanti KONI, DPRD, OPD yang terkait duduk bersama sama pemerintah, sama bupati lah khususnya kan untuk mempersiapkan juga jadi tuan rumah 2030 kan. Dan jangka pendeknya ya untuk persiapkan anggaran untuk kontingen cabur yang Porprov ini.
3: Sementara itu Ketua KONI Kubar Alsius menyambut baik pelaksanaan RDP tersebut. Menurutnya KONI hanya menjadi pelaksana program, sedangkan keberhasilan pembangunan olahraga sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah bersama DPRD.
5: Yang jelas KONI cabor, ya kita ini hanya mengeluh aja bagaimana tentang perhatian pemerintah DPR untuk memajukan olahraga. Nah KONI Kutai Barat ini hanya sekedar menjadi pelaksana, namun yang menentukan itu adalah pemerintah dan DPR melalui anggarannya. Ketika anggaran diberi besar, maka kita akan bisa melakukan hal besar. Ketika anggaran diberi kecil, ya kita mau tidak mau konsekuensi kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil. Tapi saya mengapresiasi kepada DPR Kutai Barat merespon dengan baik dan memberi tanggapan positif untuk olahraga Kutai Barat. Juga kepada Bupati Kutai Barat saya mengucapkan terima kasih juga, beliau sudah memperhatikan olahraga dan mau menganggarkan yang lebih besar ke depan. Jadi dukungan beliau bukan hanya sekedar omon-omon aja, tapi betul-betul dinyatakan dalam bentuk anggaran.
3: Lebih lanjut dikatakan, melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan seluruh pihak, KONI optimis persiapan menuju Porprov 2026 dapat berjalan lebih maksimal, sekaligus menjadi pijakan menjadikan Kutai Barat sebagai tuan rumah Porprov.

0: Kaltim 2030. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus untuk KONI dalam hal permohonan anggaran pembinaan prestasi atlet. Berikut laporannya.
0: Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kutai Barat menegaskan tidak ada aturan khusus yang mengatur standar satuan harga bagi KONI Kubar. Seluruh kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pembinaan olahraga tetap mengacu pada peraturan Bupati tentang standar satuan harga yang berlaku untuk seluruh perangkat daerah. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris BKAD Kubar, Erlin Siana, menanggapi pertanyaan KONI mengenai aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung program pembinaan olahraga pada RDP bersama DPRD Kubar belum lama ini. Menurutnya, apabila terdapat kebutuhan yang belum tercantum dalam standar harga, KONI dapat mengusulkan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah daerah. Yang menjelaskan, usulan barang maupun jasa dapat diajukan melalui aplikasi Sistem Informasi Standar Harga atau SIMAHAR. Namun, setiap usulan wajib dilengkapi dengan data pembanding agar dapat diverifikasi oleh Tim Standar Satuan Harga atau SSH. Menurut Erlin, setelah melalui proses verifikasi dan mendapat persetujuan tim, usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam peraturan Bupati tentang standar satuan harga. Selanjutnya, data diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD sebagai dasar penyusunan anggaran.
2: Sebenarnya untuk peraturan Bupati terkait dengan standarisasi harga, itu kan berlaku untuk kita Kutai Barat, jadi tidak ada yang untuk KONI.
3: Untuk 2027 sendiri juga sudah ada permennya, sudah jadi kemarin untuk 2027 dan juga perubahan standarisasi harga. Sekiranya itu kalau memang diusulkan yang sudah disetujui kan itu ada timnya Pak, tim SAS itu ada yang menetapkan, silakan usulkan sehingga usulan barang dan jasa itu bisa kita akomodir. Jadi tidak ada aturan khusus untuk peraturan Bupati untuk KONI, jadi berlaku untuk.
0: Erlin menambahkan peraturan Bupati mengenai standar satuan harga tahun anggaran 2027 telah selesai disusun, termasuk perubahan standar harga yang diperlukan. Karena itu, seluruh perangkat daerah maupun organisasi yang berkepentingan diharap memanfaatkan mekanisme tersebut apabila membutuhkan penyesuaian harga. Erlin juga memastikan usulan anggaran pembinaan olahraga yang disampaikan KONI Kubar sebelumnya telah diterima dan akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD serta DPRD sesuai tahapan penyusunan APBD. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

transfer keuangan daerah. Antrian panjang kendaraan roda 4 di sejumlah SPBU Samarinda mendorong munculnya usulan pengetatan penyaluran BBM subsidi. Dinas Perhubungan pun

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini, pendengar, di sekitar studio integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda sudah cukup banyak dipadati oleh banyak kendaraan yang berlalu lintas ya, dari arah M. Yamin menuju Mulembeswana ataupun sebaliknya, pendengar, dari arah Mulembeswana menuju M. Yamin. Dengan cuaca yang sangat cerah pagi ini, berawan dan juga langitnya sangat biru, dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas akhir pekan Anda. Selamat beraktivitas akhir pekan, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saya di menemani pendengar di pagi ini pukul 7:30 kami informasikan peragaan cuaca ke ruang dengar Anda.
3: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, saya Di menemani pendengar di Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli. Longiram di hari ini Minggu 19 Juli diperkirakan hujan, melak cerah, barung tonggok cerah. Damai di hari ini diperkirakan cerah, Muara Lawa diperkirakan berawan, Muara Pahu cerah. Jembang hari ini diperkirakan cerah, Bungan berawan, Penyinggahan cerah. Pentian Besar hari ini hujan, Linggang Bikung hujan, Nyuatan hujan, Siluk Ngure hujan. Bukmenerbulan hari ini cerah, Tering hujan, Sekolak Darat cerah.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sendawar, pendengar, masih di program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Senin 20 Juli. Senin 20 Juli, Longiram diperkirakan hujan, demikian pula dengan Melat, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu. Jembang hari Senin diperkirakan berawan, Bongan hari Senin hujan, Penyinggahan di hari Senin hujan, demikian pula dengan Bentian Besar dan Linggang Pikung. Nyuatan di hari Senin juga diperkirakan hujan, demikian pula dengan Silukure dan Mukmanur Bulan. Tering hari Senin hujan, Sekolah Darat hujan.

0: Baik, berikan terima kasih untuk kebersamaan mendengar yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran RRI Sendawar di pagi ini. Baik, mendengar masih di Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Selasa 21 Juli. Longiram di hari Selasa diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawan, dan Muara Pahu, serta Jembang. Bongan di hari Selasa juga diperkirakan berawan, penyinggahan berawan, demikian pula dengan Bentian Besar, Linggang Bigung, dan Nyuatan. Siluk Mure di hari Selasa berawan, Mukmanur Bulan berawan, Tering berawan, Sokolak Darat berawan. Baik, mendengar demikian informasi perakiran cuaca untuk hari Minggu di tanggal 19 Juli, Senin 20 Juli, dan Selasa 21 Juli. Semoga bermanfaat, dan tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak program siar kami selanjutnya. Pukul 8 kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Anda masih bersama 103,5

0: Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Fidyawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan